kan hiu. Ikan hiu, ikan hiu. Ikan hiu, ikan hiu. Ikan hiu, ikan hiu. Ikan hiu, ikan hiu.